0: Aldi abis ini kita live bareng ya.
1: Kita live bareng ayah sama Bang Aldi ya, guys. Jangan kemana-mana, guys.
0: Jangan kemana-mana, dan sahabat suara, kalau kamu pernah punya pengalaman juga ketika titip salam, mungkin ada yang akhirnya sekarang nikah sama orang yang awal itu titip salam dari radio.
1: Betul.
0: Boleh banget yuk, cerita-cerita dan WhatsApp aja langsung ke kita di 0816-114-1014. Atau kita mau live bareng sama Bang Aldi Taher. Jadi langsung aja join ke live TikTok kita di @iswarada.network.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta Bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Hai, saya Kunto Aji mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Suara terus ya.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
0: Suara. Suara Warga Indonesia.

0: hiburan mata air alami.
1: Di suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan spesial karena hari ini adalah Hari Radio Nasional. Di satu kat ini aku akan ngobrol bersama orang yang lagunya mengatur, tugasnya mengatur lagu di Radio Iswara. Ada Kak Prita di sini.
1: Halo.
0: Coba Kak Prita dijelasin lagi dong. Kak Prita itu gabung menjadi music director dari tahun berapa?
1: Gabung jadi music director di grupnya MRA dari tahun 2001. Pertamanya di Hard Rock FM dulu. Abis itu jadi grup music director juga, menghandle 4 brandnya radio MRA. Ada Hard Rock FM, ada E-Radio, waktu itu ada Trax FM, ada Cosmopolitan FM, terus ada Brava Radio waktu itu. Nah sekarang aku handle Hard Rock FM, namanya udah jadi The Rockin' Life. Dan sekarang E-Radio namanya udah jadi E-Suara.
0: Keren banget, dari 2001 berarti udah 17
1: makasih bintang.
0: 15 tahun ya kurang lebih ya?
1: Iya.
0: 15
1: 20.
0: Iya ya ampun, 20 tahun benar. Dan Kak Prita, perbedaan ketika Kak Prita masukin lagu-lagu pas di 2000-an awal itu ke Loxiar sama sekarang, pasti kan beda banget tuh. Merasa lebih mudah kah, atau kayaknya lebih nyaman di yang sistem dulu nih sebetulnya?
1: Mungkin karena udah kebiasaan di sekarang ya. Kan sekarang kita masukinnya akhirnya juga jadi file digital gitu ya. Dan kita bisa ngelakuin sendiri. Lebih mudah sekarang. Tapi kerjaanku lebih banyak sekarang jadinya. Karena kalau dulu kita ngeriping materi lagu tuh dari CD, dari compact disc gitu, untuk ke software di ruang siaran itu kita butuh bantuan operator. Jadi kita cuma nyiapin listnya aja, judul-judulnya, sama nyiapin materinya tuh, CD-CD segabruk gitu. Terus mereka yang akan ngeripingin untuk masukin ke dalam

0: Margo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Dah 3 tahun Rohani, aku mandul yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

radionya apa, lebih pada segmennya apa nih, daging apa nih yang dikasih gitu, ya kan? Nah, kalau emang kamu seperti itu, kamu tuh orangnya berarti cenderung selektif dalam keseharian kamu. Kamu itu punya filter, bukan tipikal orang yang reaksioner, ya. Semua itu, apapun pilihan yang diberikan sama kamu, itu udah ada prosesnya tuh. Proses memilih, berpikir, termasuk juga resikonya apa, kayak misalnya gitu-gitu, ya. Keuntungan gue apa, benefitnya apa yang bisa didapat, dan lain sebagainya. Kamu adalah tipikal orang yang juga punya fokus yang baik, ya. Punya fokus yang baik. Dan tentunya dalam bekerja kamu juga adalah orang yang efisien. Kamu gak terlalu suka banyak pilihan. Tapi emang benar sih, terlalu banyak pilihan itu malah justru bikin kita gak jadi akhirnya. Gak jadi milih, atau bahkan sama sekali gak ada yang dipilih, ya. Terlalu banyak pilihan itu kadang gak bagus. Dan kamu juga tipikal orang yang gak terlalu membutuhkan banyak pilihan kok. Nah, kamu tuh juga tahu banget apa yang menurut kamu kamu suka, apa yang menurutmu cocok dengan dirimu. Kamu betul-betul tipe orang yang menyadari dirimu secara utuh tuh orangnya seperti apa. Kalau menurut aku malah kamu kayak gitu deh. Jadi kamu tahu apa yang kamu suka, apa yang cocok sama kamu, baik yang kamu pakai, model rambut dan segala macam. From top to toe itu kamu kenal banget sama diri kamu. Dan tidak semua orang mengenal dirinya dengan baik, tapi kamu iya, kamu kenal banget sama diri kamu. Dan karena kamu kenal sama dirimu, kamu punya filter yang baik, kamu tidak perlu mencari validasi dari mana-mana, dan kamu mencintai diri kamu sendiri, ya. So, kamu adalah orang yang tidak mudah terpengaruh sama tren. Kamu bukan tipikal orang yang FOMO. Bukan tipikal orang yang FOMO. Lagi apa rame ikut? Enggak lah. Enggak cocok gue pakai celana pensil, udahlah biarin aja. Dan itu bukan sesuatu yang akhirnya jadi pikiran banget. Aduh, padahal pengen nyoba, tapi ntar kalau enggak cocok gimana? Enggak. Itu tidak menjadi keresahan kamu kok, gitu. Ya fine aja gitu, ya. Oke. Terus next lagi. Nih, kalau yang A itu kan kalau cocok enggak mau ganti. Apa bedanya dong berarti? Kan dia udah cocok sama segmen tertentu, dengerinnya itu. Oke, kita bakal lihat ya. Kalau A itu, dia bertahan karena keterikatan. Sedangkan kalau kamu nih, F ya, kamu itu bertahan karena relevansi. Ngerasa, wah ini relevan ya. Ini relate ya. Ini cocok sama frekuensi aku, gitu. Cocok nih gue jokesnya yang kayak begini. Celetukan-celetukannya gue cocok. Ngerti banget, gitu. Nah, disitulah ya bedanya antara F sama A gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kamu kalau dalam pertemanan, aku tadi udah janji ya sampai pertemanan juga ya. Kamu mungkin gak banyak sih punya orang yang disebut dekat sama kamu. Bahkan belum tentu lebih dari satu yang bisa disebut sebagai sahabat ya. Tetapi orang yang ada di circle-mu, ada dalam lingkaran pertemananmu, itu biasanya memang sudah melalui proses seleksi. Kamu tuh orangnya emang full of filter banget ya. Filternya tuh kenceng banget gitu. Dalam pertemanan juga kamu memfilter dengan baik. Kalau dalam percintaan kayak gimana? Nah, love life kamu nih, kamu tuh cukup selektif ya dalam membuka diri. Orangnya tuh terbuka terhadap hal-hal baru, open-minded, tapi selektif ya. Dan kalau ada seseorang yang akhirnya berhasil masuk, kamu adalah orang yang bisa secara intens memberikan cintamu untuk orang itu. Bayangin betapa beruntungnya orang itu ya. Itu benar-benar kayak audisi gitu. Dan satu orang ini adalah satu orang yang ibaratnya kalau misalnya she's the one nih gitu. Kayak gitu-gitu. Dan dia tuh ya she's the one gitu. Emang dia satu-satunya ya. Dan kamu bukan tipikal orang yang gampang bilang aku suka sama kamu, kita jadian yuk, atau nembak lah segala macam. Kata-kata seperti itu ya, sesuatu yang kamu simpan baik-baik sampai dengan hatimu berkata seperti itu. Kalau emang dorongannya belum ada, kamu gak akan segegabah itu.

ya. Nah, tapi ada nih waspadanya, waspadalah. Bisa jadi karena kamu orangnya selektif, kamu orangnya efisien, kamu orangnya tahu betul batasan-batasan dan dirimu seperti apa, sangat mengenal dirimu dengan baik ya. Bisa jadi untuk orang-orang di luar kamu melihat bahwa kamu memiliki standar yang terlalu tinggi. Tuh, ini pandangan orang ke kamu ya, POV-nya ya. Jadi kadang mungkin sebenarnya ada nih orang yang cocok sih gitu, tapi kemudian justru dia tuh akhirnya kayak tersingkir karena di kriteria awal dia gak masuk. Padahal sebetulnya mungkin yang kamu butuhkan hanyalah kedalaman dan waktu atau proses aja. Tapi karena filter kamu tuh ketat banget dari depan ya, dia tuh gak masuk, ibaratnya seleksi awal aja udah gak masuk. Yang sebenarnya kalau misalnya

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
6: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
6: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
7: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Suara kus kus kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi noise dan roof biasa.

kemudian kamu balik lagi flashback, ingat yang dulu-dulu, aduh dapetin dia susah, yang ngejar dia banyak dan lain sebagainya, akhirnya ke situ lagi, dan akhirnya kamu bertahan padahal udah nggak ada nih rasanya, sama sekali udah nggak ada, dan kalau ketemu isinya cuma berantem doang, tapi akhirnya bertahan karena kenangan dan sejarah yang sudah kalian berdua ciptakan. Tuh harus hati-hati ya, harus hati-hati di situ. Begitu ya Ayah. Terus kita mau kemana nih sekarang? Tadi ada yang pilih ini ya, C dulu ya. C, oke? Okay? C nih. Ini menarik karena aku masih sering menemukan orang-orang yang seperti C ini. Nggak harus didengerin banget. Yang penting nyala aja si radio itu. Seringkali bahkan radio itu nyalain 24 jam sebagai background suara, supaya kelihatan ada temennya. Nah, ini dia nih, ini menarik ya. Mungkin radio itu akan terus menyala dan terus ada buat kamu di saat kamu melakukan semua aktivitasmu, entah itu lagi kerja, lagi masak, lagi belajar, lagi nyetir, lagi apa tuh, beres-beres, mandi. Atau mungkin sekedar duduk-duduk ya, ngopi sore, ngopi pagi, ngopak ya kan. Dan mungkin juga kamu gak terlalu sadar lagu yang lagi diputer tuh apa gitu. Tapi kamu akan langsung tersadar ketika ada orang yang gak ada yang dengerin aja kok, cetet, dimatiin, di off. Loh, kok dimatiin? Langsung seketika kamu merasa ada yang hilang. Ada gak yang ngerasa kayak gitu? Ada gak yang ngerasa kayak gitu? Kalau iya, itu berarti kamu, yang kamu cari itu bukan kontennya, gak selalu kontennya. Kamu itu sedang mencari keberadaan dari suara manusia, di mana radio itu bisa memberikan semacam sensasi bahwa ada kehidupan lain ya, ada kehidupan lain loh yang lagi berlangsung di sekitarmu. Dan kalau kamu orangnya seperti itu, pilihannya itu C ya, berarti kemungkinan kamu memiliki kecenderungan sebagai orang yang cukup mandiri. Kamu fine kok, kamu tidak masalah dengan kesendirian. Bahkan kamu bisa menikmati kesendirian itu ya, dan tidak selalu membutuhkan interaksi langsung. Gak harus yang namanya dalam kehidupan, karena kamu itu apa ya, lagi sendirian, terus kemudian harus interaksi langsung. Ketemuan yuk, gitu. Kopdar, meet up yuk, gitu. Gak selalu harus seperti itu. Kamu hanya butuh atmosfernya aja, ya. Dan kamu adalah orang yang mungkin kurang nyaman dengan kesunyian total. Bisa juga kamu adalah orang yang menikmati kehadiran orang lain tanpa harus terus berkomunikasi. Ibaratnya nih, kalau kamu dari kecil sering diajak ibumu arisan atau ada acara-acara kantor gitu ya, ya kamu memang sudah terbiasa berada di lingkungan itu tanpa harus betul-betul diperhatikan. Ada aja di situ pokoknya, dan itu membuat kamu nyaman. Ini menarik ya, karena mungkin dari luar tuh kelihatan kayaknya tuh independen banget gitu, tapi sebenarnya ada kebutuhan akan companionship. Kamu itu butuh ditemani, walaupun tidak harus hadir secara fisik ya untuk bisa menemani kamu. Kamu nggak butuh teman ngobrol, yang penting kamu ada di situ aja gitu. Kamu tuh nggak usah nemenin aku. Aku nggak butuh teman ngobrol, tapi yang penting kamu ada di situ radio gitu loh. Kalau dalam hubungan seperti apa nih? Mungkin kamu adalah tipe yang nyaman melakukan kegiatan masing-masing ya, dalam satu ruangan, ada yang main HP, ada yang nonton TV, ada yang ngerjain tugas gitu, ada yang kerja juga. Tapi kamu tetap ngerasa bareng-bareng. Itu bisa membuat energimu tuh tetap terjaga. Jadi ini adalah konsep paralel companionship gitu. Nah, sisi yang harus kamu waspadai apa? Kadang kamu itu terlalu terbiasa dengan hubungan yang minim komunikasi dua arah. Sampai orang lain tuh sulit tahu ya, sebenarnya yang kamu pikirkan atau yang kamu rasakan itu apa. Karena kamu emang tidak punya kebutuhan atau tidak, itu bukan kebutuhan utama kamu untuk sharing cerita. Kamu cuma butuh ditemenin aja.

gitu. Aku gak harus ditemenin terus, tapi jangan sampai hilang juga. Gitulah kira-kira kamu. Kamu harus waspada ya, bahwa apa, kadang komunikasi dua arah itu juga penting, supaya orang juga tahu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Jadi dirimu itu, sisi dirimu yang sebenarnya itu juga bisa orang-orang terdekatmu tahu. Gitu, kira-kira ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Setelah 47 tahun, Jawa Tengah kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional di Simpang 5 Semarang seperti tahun 1979 silam. Gubernur Ahmad Lutfi memperkirakan perputaran ekonomi di kota Semarang mencapai 1,2 triliun rupiah. MTQ Nasional 31 berlangsung mulai tanggal 11 hingga 20 September 2026. Tim SAR gabungan memperluas pencarian speedboat pembawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak di Selat Sunda sejak Senin 9 September 2026. Operasi hari kedua kini membagi tim menjadi 4 unit. Pencarian melibatkan personil gabungan, kapal, serta drone termal guna memaksimalkan pelacakan. Publik diimbau tidak menyebarkan spekulasi. Pemerintah merestrukturisasi utang kereta

Nah itu ya buat ramalan Aries minggu ini. Kita langsung lompat ke Pisces. Nah ini juga aku nih, Pisces is me. Ya enggak? Pisces ini adalah zodiak paling green flag, apalagi Pisces Maret. Green flagnya enggak ada yang ngalahin, pasti itu ya. Siapa sih Pisces green flag di dunia ini yang kelihatan? Aku. Nah, ini ya buat ramalannya adalah ya. Banyak kesempatan emas yang datang ke kamu nih para Pisces. Banyak banget kesempatan. Tapi kadang tuh kita tuh ngerasa malas aja buat ngambil. Nah, saranku adalah jangan sampai kamu abain kesempatan-kesempatan itu, kesempatan-kesempatan yang datang ke kamu. Sebisa mungkin kamu itu ngambil kesempatan itu ya, dan yakinin diri kamu sendiri kalau kamu bisa mengoptimasikannya. Nah, itu kadang tuh Pisces kayak gitu. Dikasih kesempatan kayak bisa enggak ya? Mau enggak ya? Nah terlalu kayak gitu, udah kalau misalnya dapat kesempatan mah ambil. Terus habis itu dimaksimalin tuh usaha kamu di sana ya nggak. Kalau misalnya emang rezekinya juga pasti bakal dikasih kok ya nggak. Dan Allah pun atau Tuhan pun tuh nggak bakal mengkhianati umatnya kalau misalnya umatnya tuh bersungguh-sungguh. Nah itu. Terus kalau ngomongin masalah keuangan ya nggak, duit masih tinggi-tingginya nih pemasukan. Info aja rezeki datang dari mana-mana, ya enggak? Tapi kalau ngomongin pengeluarannya, Pisces juga lagi tinggi-tingginya. Jadi sebaiknya kamu kontrol lah ya. Kalau misalnya kamu dapat duit, langsung tuh kamu alirin kemana yang emang bermanfaat, kayak investasi lah, atau mungkin beli barang apa yang nanti bisa dijual lagi dan lebih mahal, ya enggak? Itu tuh kamu harus pintar-pintar kalau masalah keuangan. Terus ini penting juga nih buat para Pisces nih. Sebisa mungkin kamu menghindari kebiasaan buat memikirkan kesulitan secara berlebihan. Tuh, kadang tuh Pisces tuh suka mikir kayak ini orang susah gak ya? Atau mungkin ini event susah gak ya? Atau mungkin kayak mikir kayak aku bisa gak ya? Kayak gitu, jangan terlalu dipikirin. Udah, bisa-bisa, yakin-yakin. Pisces mah sebenarnya banyak kesempatan tapi kurang yakin doang deh. Terus kalau ngomongin masalah percintaan ya, cobalah kamu lebih sabar menghadapi pasangan karena mungkin ada perubahan suasana hati yang nggak perlu diambil secara pribadi. Dalam artian nih, buat para Pisces di luar sana, pasangan kamu tuh lagi sensi-sensinya. Tadi yang sensi itu apa sih? Sagittarius ya? Sama nih, kayaknya apalagi yang pacaran, cowoknya katakanlah Pisces, ceweknya Sagittarius. Udah tuh, sebisa mungkin para cowok-cowok ini lebih ngalah aja lah. Ya gak sih? Kamu lebih sabar menghadapi pasangan kamu yang mungkin lagi sensi-sensinya. Janganlah kamu ambil hati, jangan kamu itu sebagai persoalan pribadi kamu. Jangan. Namanya juga orang lagi sensi mah, jangan diambil hati. Takutnya kalau misalnya diambil hati, jatuhnya berantem ya gak? Pas berantem ntar putus. Apalagi kalau Pisces putus tuh udah. Pisces putus tuh sedihnya sedih banget. Soalnya kan mereka kan tipikal yang setia ya. Ya NPD lagi keluar. Nah terus juga kalau masalah pemikiran nih, Pisces tuh kadang tuh gak pengen menanyakan langsung. Mereka tuh cuma banyak prasangka-prasangkanya, gak mau memastikan langsung. Jadi sebaiknya kalau misalnya kamu punya prasangka negatif atau mungkin rasa ragu ya dalam diri kamu, kamu langsung tanyain lah ke orang yang bersangkutan. Kamu tanyain, kamu mungkin berprasangka buruk sama pasangan kamu, kamu tanyain langsung, udah. Kamu tanyain, kamu apa, kamu pastiin dulu. Soalnya tuh kadang kalau misalnya Pisces kepikiran satu, udah tuh. Kepikirannya sampai tahun depan. Jadi sebisa mungkin Pisces berpikir positif lah. Biar apa? Biar hati kamu itu lebih tenang ke depannya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.